0: endigazange zimanye eddoboozi lyange.
1: Soma uko mu Luganda, soma uko mu Luganda.
0: Abiri mu musanvu. Endigazange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Abiri mu munaana.
1: Gambye lumu, tugende mpola mpola.

leka tabi eriri mubulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya erya Yesu era nyimirira nga nangirira kyennakuso okuva kaakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya erya Yesu kubira Mukama engalo ez'amaanyi weebale nnyo Mukama weebale nnyo Yesu weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya Mukama ankoledde ebikulu Mukama ankoledde eby'ekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Maria.